Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdunya Surabaya. Selamat pagi sobat kota. Yo yo yo, bangun bangun. Ya lah tari isu-isu guga-guga. Ya ya, samin dulu. Melaku-melaku nang alas ketemu beruang. Deni. Dadi kaget akhirnya melayu ngaremburi. Ajak sampai dilewat no anake peluang. Sopo ngerti isok gawe upgrade diri. Yo, lah ya ngono sih. Duwe kendaraan di kau melaku aduh mesinnya panas. Wah ya acara parian pasar kota di kancani tari neng tias. Sampai nanti ya jam 10. Yuk, saya tunggu gabungannya.

88,1 Kota FM dan Dunia Surabaya. Di pagi yang hari ini, lu kok di pagi yang hari ini, di pagi yang sangat ceria ya. Waduh. Gak ceria ya apa? Ceria terus mari ngono sik durung sepiro iki ya. Apa padang jinglang ya. Cuacanya masih sendu-sendu merayu. Tak lihat dari sini ya, tak salang tekok kene ya. Goyangane pohon ya. Kalau mungkin sobat kota yang sudah pernah ke studio pasti sudah tahu ya, ada pemandangan dari sudut kota ini, sudut studio Kota FM Surabaya. Jadi bisa melihat ada pohon besar ya. Ini rimbun sekali ya. Jadi kalau lagunya ini ya, lagunya tuh pas menghentak-hentak gitu ya. Lagunya pas rancak-rancak goyang melo. Iki mau kok tenang ya. Pohonnya mungkin masih pagi ya. Lah iya. Oh, lah yo. Semangat sobat kota semuanya. Tuku kelapa tinggal masak semur, dicampur salak yo. Dicampur salak arep digawe bubur ya. Ya apa kabar dalar? Awak sehat lancar lan makmur ya. Gimana? Sehat semuanya hingga hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Yang penting kalau memang saat ini ya, hari Sabtu ini ya. Ya, dina Sabtu taiki yo. Sabtu 5 September 2026 ya. Masih tetap beraktivitas sobat kota. Ya aku lembur aku ning tari, masih ngene masih akhir pekan ning lembur aku malam Minggu. Loh, ya aku tuh semangat ya. Alhamdulillah disyukuri saja ya. Apapun itu selalu bersyukur. Semoga kedepannya semakin lancar, semakin berkah. Amin. Ya. Siap menemani ini pasar kota ya. Siap menemani sobat kota semuanya yang ingin uncal-uncalan parian. Apa pada roti uncal-uncal lah ya. Lewat program pasar kota. Saya tunggu hingga nanti pukul 10.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul.

Satu kota FM Dangdut nya Surabaya. Sobat kota semuanya, mungkin saat ini ada yang sedang bersibuk-sibuk ria ya. Anak ya, sing auma kana ket mau ya anak ya. Anak sing lagi mulet ya.

0: kena erek. Alhamdulillah, semua itu harus disyukuri ya. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Pasar Kota, Pantunan Barian Surabayaan. Bentar Pak De. Oke. Pasar Kota.
1: Pasar Kota. Pantunan Parian Surabayaan Budayone arek-arek Jawa
0: FM dangdutnya Surabaya.
1: Kota FM dangdutnya Kota Surabaya.
0: Oke. Iya, Pak.
1: Terus mundi kabare sae?
0: Alhamdulillah.
1: Agak mendung.
0: Oh iya.
1: Namun berawan. Oh. Inggih, sidemukti Desa Kraton.
0: Mendung namun berawan.
1: Inggih.
0: Mendungi bukannya ono berawane to, Pak De?
1: Inggih, namun sebelah tanggine niku lho.
0: Oh.
1: Dadi boten merata.
0: Oh, alah, emane rek. Oke, Pak De, ditarik.
1: Oke. Mudah-mudahan sekeluarga panjenengan paringi sehat walafiat nggih.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin.
1: Dua tarik cak, kok cak? Ning tarik.
0: Iya Pak De.
1: Ini geladak-geladak. Mangan jangan lode ambek peyek kacang. Rasanya pedas weteng langgo oma.
0: Ya ampun sakno rek.
1: Ya ampun.
0: Ayo.
1: Kita kemauan pun kesannya mboten di
0: gondol iya, kali. Iya, memang kan harus harus diikat gitu loh.
1: Lah nggih, sampun kula ikat niku, kok tak sik gelem niki.
0: Iku kesuwen
1: Pak. Bulet mawon nang cepet-cepet ucul. Terus pundi ngaten niku.
0: Bulet mau sih bulet sinten Pak De?
1: Dukung nggih.
0: Lol.
1: Kula napa? Wong niki curhat kan parian.
0: Iya, iya. Makane kudu diikat ya. Bisa aja kesuwen, ya kan?
1: Nah, padahal aku lo suka ini detian nih. Malah detian ini kalah. Kenapa malah tunggal jam ngoten. Wah, cepet malah Melayu nih. Ini lagu. Lo nyuwun diputerakan. Tersesat nih tali.
0: Tersesat, oke.
1: Ini.
0: Salam.
1: Ini salam kagem spesial damenyonya Siti Amaro, Sido Muki, anak cucu di Peruntas 5 Prambon, Sido Arjo, Pipin, Alesa, Alia, Peri Adianto. Berikut damel Mbak Ika, Siti Aini, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sukira, Bunda Yati, Bunda Farha, Cici Alini, Mbak Ika, Mbak Diandra TV, Bang Rizal Pratama, Pak Jumadi, Pak Sugeng Bakso, Abah Kosim, Pak Pukedang, Pak Rusdi, Kak Ali, Kak Dipi, Kak Sugianto Rimbu, Kak kasihan. Nggih, niki kemawon ning tari. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat panjang umur dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat.
0: Oke, terima
1: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan satu nyali wali.
0: Gimana toh Pak De? Satu nyali wani, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De masih belum fokus. Seket. Dipangan bareng-bareng. Dipangan bareng-bareng. Lah kok ya cepet ya kak. Kari kulite. Lah ya wis ojo kesuwen ya. Nek duwe ayang wis nang diikat ya. Ngoselak ditinggal pas sayang-sayange. Ngaplu ya. Oke, alright. Siapa lagi yang ingin bergabung, yo? Pengen apa? Parian, ya, nangane Pasar Kota. Apa Mbak Ika? Mbak Tari Ayu, dalem. Lho iki lho anak Cak Wahyu. Cak Wahyu wong kerwong kerapu dari

Pantau langsung degi kriya di sambil ngeramut niki lho. Apa tau Cak Wahyu? Ngeramut apa iki? Apa iki gak iso di-play iki nang kene Cak Wahyu? Oke ditware pasar kota mlaku-mlaku arep nok toko buku nyesan karo toko kayu. Saiki dene Sabtu malam Minggu wis nang gawe acara metu karo pasanganmu. Lah nek gak pasangan ya apa Cak Wahyu? Salam buat semua keluarga besar Afkas Bres tanpa terkecuali Bu Guru Sugeng Enjang. Makasih matur nuwun Cak Wahyu. Kacau lagu ta iki. Oke, nanti kita lanjut lagi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Masih bersama Pantunan Badan Surabaya di Pasar Kota ya. Pagi ini ditemani Trining Tias. Oke, selamat pagi yang baru bangun lolo. Ayo jangan lupa gerak ya, gerak ayo. Menggerakkan tubuh ya pagi-pagi. Ini kan refleks ya, menggerakkan badan di pagi hari. Ini rutin, ini kan bisa memperlancar peredaran darah ya. Jadi bisa mengurangi kekakuan otot setelah tidur. Dan juga bisa meningkatkan energi loh ya, sepanjang hari. Jadi gampang sekali sebenarnya ya, kalau ingin menggerakkan badan ya. Loh mulet itu ya, pergerakan, salah satu bentuk gerakan tubuh ya. Spontanitas biasanya kan, ya kan, udah bangun tidur masih mager ya di atas kasur ya, ngulet dhisik. Ngulet atau menggeliat ya kan, refleks alami ya. Jadi memang untuk melemaskan otot dan juga meredakan ketegangan. Apa Bang Arjun, isu-isu celok-celok riri. Pasar Kota. Pasar Kota.
1: Dari Surabaya.
0: Alright.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Ya iki.
0: Yeah. Ya iki. Ya iki nih kok bengi.
1: Iki lho Mbak Tari kok pagi.
0: Iya, enggak tahu saya tadi lho, jalan-jalan mau apa? Wis menghirup udara segar di pagi hari. Lah kok nyasar nang studio? Gimana Mbak Ika, sehat?
1: Sehat lah, iya. Sehat dong.
0: Kok sepertinya kok
1: Mbak Tari sehat juga.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Suaranya kok agak kurang ini ya, kurang sehat. Nggak, nggak apa-apa ya.
1: Batuk.
0: Oh batuk, kakek tanggapan iki yo.
1: Musim-musim.
0: Ya musimnya ya, semoga lekas sembuh. Oke Mbak Ika ditarik.
1: Bunga sepatu, bunga matahari.
0: Cakep.
1: Di bawah dari Medayu.
0: Wow.
1: Cakep. Lewat Tenggilis.
0: Iya.
1: Yeah. Hari Sabtu. Loh, iki lho ada Mbak Tari ayu dan manis.
0: Loh, sudah? Gitu aja?
1: Udah. Mbak Tari merah, yeah. Menyala merah.
0: Menyala. Iya, biar tambah mempesona ya.
1: Terkesima nanti.
0: Iya. Ada lagi?
1: Udah.
0: Sudah? Walah. Masih hidup ya Mbak.
1: Nanti kalau baca Gianto malu sama Mbak Tari.
0: Siapa? Pak Gianto belum bangun jam segini. Iya.
1: Udah.
0: Oh sudah lah. Iya ya, ini udah sarapan kok ya Iwongnya. Oke. Lo iki wangi. Dirasani rek. Lapo mau dirasani yo. Iki lo beli tembakau ke pasar turi, ke pasar apa iki baru beli mukena. Andai kau tahu isi hatiku ini, rinduku pada Mbak Ika tak akan pernah sirna. Alah alah alah. Ayo balasan Mbak.
1: Alah alah alah. Oh pocak jante, pocak jante.
0: Lah iya. Nang Medayu tuku sandal, iki ngerayu ta isine gombal. Ya.
1: Gombal kali Mbak.
0: Iya, gombal ya. Oke, lagunya apa?
1: Lagunya Rindu Sama Mbak Tari itu aja.
0: Aduh. Rindu ya.
1: Ada rindu.
0: Ada rindu. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zaina, Cak Jipi, Cak Adam, Cece Aini, Mas Rizal, Mas Heru, Mas Rahim Madura, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Santi, Ibu Yati, Ibu April yang menganti, Cak Edo, Cak Kasian, Pak Dianto. Mbak Tarinya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Thank sama-sama. You Mbak Tari Ayu, thank you.
0: Sama-sama. Terima kasih Mbak Ika dari Gresian sudah hadir di pagi hari ini. Alright. Siapa lagi? Lagi-lagi siapa? Bentar ya, oke. Ada yang sudah bergabung ini lewat pesan WhatsApp. Selamat pagi. Ya pagi Bang Arjun yang mau ya. Orang ketemu Sumiri, iya. Orang yang mau nang pasar sih meruput Bang. Kak ketututan tadi yang mau ya. Selamat pagi Cak Kadir. Waalaikumsalam Cak Kadir Sate, Banjir Kidul ya. Titip salam buat semua fans Kota FM, fans Laos, fans Botol ya. Dari welcome salam dari siapa ini? Jangan lupa ya disertakan namanya ya. Sebentar, Mbak Siti Muhalifah ya. Jangan lupa untuk selalu menyertakan nama ya. Selamat pagi untuk semua pendengar Radio Kota FM yang selalu update setiap hari. Mbak minta lagunya dong, Mbak Tri selalu bertugas. Oke, mohon maaf sebelumnya ya. Untuk di acara Pasar Kota, kalau ingin request lagu ya jangan lupa sertakan pantunannya. Parian aja lali. Setelah parian boleh request lagu ya. Seperti itu aturannya. Terima kasih Pasar Kota.
2: Pantunan parian Surabayaan ya. M dan Dutri Surabaya.
0: Oke, okay, alright.
2: Baik.
0: Iya.

0: Putus-putus ya suaranya ya. Mm-mm. Pak?
1: Halo.
0: Ya, tadi sempat putus-putus suaranya.
1: Mungkin sinyalnya yang kurang bagus.
0: Mungkin ya. Oke, Pak Sugeng.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, Pak Sugeng. Ayo, monggo ditarik, Pak.
1: Apa ya? Siwak pandeng sedone liwet. Dan Pak Sugeng seger waras lama.
0: Amin.
1: Soalnya Mbak tadi orang negara kabar, Mam.
0: Iya, saya yakin Pak Sugeng selalu sehat.
1: Alhamdulillah. Anak tarik makanya, mana Mbak tadi ya?
0: Gimana?
1: Tak tarik mana?
0: Oh iya, monggo.
1: Neng sedayu, tuku duren, tuku sekoran, apa ini tiga wonggone Mbak Naya.
0: Oh, ngono.
1: Dino Sabtu, tumben Mbak Tari siaran pasar kota.
0: Kandani kok aku mau nyasar mrene, ngono lho ya.
1: Oh, nyasar toh?
0: Iya.
1: Nyasar nek iki ditompo ora masalah, gur nek ora ditompo.
0: Apane sing gak ditompo, Pak?
1: Lah nyasar iki.
0: Nyasar tapi tujuannya pas gitu loh ya.
1: Oh iya, berarti orang nyasar jenenge.
0: Apa Pak Sugeng, Pak Sugeng?
1: Oh, Porita, Rima bengi ketemu, saya ketemu. Biasanya
0: lah iya.
1: Ketemu lawan ya ketemu mah.
0: Bengi tari, isuk tari. Ah, oh, Porita.
1: Apa apa tapi yang gemesi.
0: Ada lagi Pak Sugeng yang ingin ditarik?
1: Ya wes lagune Mbak Tari.
0: Sudah. Oh alah.
1: Wes.
0: Anteni, Pak.
1: Menak iki numpak sepur.
0: Iya.
1: Medun pasar, tukul terasi. Mbak Tari, semoga panjang umur dan lancar rezeki.
0: Amin. Amin amin begitu juga Pak Sugeng ya. Sebentar ini ada Bang Arjun, Pak De Sugeng sek tas apa iki? Kudanan dan pasar. Iya benar ya?
1: Iya, udan
0: di rumah, Pak.
1: Mbak.
0: Oh,
1: ibaratnya nyiram biar enggak berdebu.
0: Oh, alhamdulillah ya Pak.
1: Tadi pasar itu hujan.
0: Alhamdulillah ya Pak ya, sisa sudah hujan.
1: Alhamdulillah, enak hanya Pak Nyepi.
0: Iya.
1: Bisa adem Mbak, marah adem yang hati juga.
0: Ketemu Mas Aditya are meneng ya meneng mari ngono nang arep oma lewat ya. Untuk Bapak Sugeng sekeluarga semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga doa terbaik untuk Mbak Sari sekeluarga.
0: Saling mendoakan ya. Oke, alright.
1: Lagune ya.
0: Ya.
1: Lagune tak request umpomo dari Niken Salindri ya.
0: Umpomo, sebentar. Nikannya ini sudah bangun atau belum ini jam segini?
1: Sudah, kemarin bilang sama aku pagi-pagi.
0: Oh, ternyata belum bangun kok, Pak.
1: Buka, Mbak, dibuka.
0: Oh, gak bisa loh. Mari jep-jepan, Mbak Bengi.
1: Bangun, tak.
0: Kesel lah, Rezian. Iya, penyanyi lain aja gak apa-apa ya, Pak.
1: Ya, serap lopo. Ya. Lagunya melok aja, Mbak. Oh, barang kok.
0: Ya. Penyanyinya yang lain aja ya, gak apa-apa ya. Oke.
1: Ya, wes salame untuk siapa ya. Wes untuk kabar aja, Mbak Tari. Yeah. Untuk semuanya saja.
0: Oke, okay.
1: Pokoknya salam kompak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng yang ada di Denpasar. Kita lanjut lagi. Tak cicilirek, mau cari request ya. Bang Arjun Lidan Pasar Bali hadir bareng FKS tuku sego nang angkringan nang Semimi lanjut nang Kediri. Aku teko ora gawe cangkingan sing tak golek Sumi malah sing ketemu komater. Lah iya. Senggol semua keluarga FKS salam sehat selalu Mbak Terima terus sukses. Oke, Bang Arjun makasih ya. Pak De. Pak Gianto Rembo. Waalaikumsalam. Gowo rinjing tak gawe ada terasi. Suki rinjing Mbak Tari penyerah di kota sing ayu yang gemesi. Tarik pari aneh tuku boneka nang pasar kriya nang pasar baru tuku koran. Ayo Mbak Eka engko sore tak andokno bakso nang enggok-enggokan mergane aku wis mari gajian. Untung ya kelingan ya. Namun salam semuanya saja seluruh salawasi Mbak Tari semoga diberi kesehatan diberi rezekinya kalau pulang hati-hati amin. Makasih nggih. Pak Gianto Rembo. Oke. Lanjut, ini sudah tadi ya. Pak Hartono, waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara absen aja Mbak Tari. Salam sehat untuk semuanya. Ada lagi, ini siapa ya? Jangan lupa nama dan juga alamatnya ya.

Alamat tidak lengkap, tidak apa-apa. Mas Adam, Parian, Pantunan Surabaya, Kota FM. Tarik wedang bubuk kula joyan wis kepethuk Mbak Terati kula. Alhamdulillah sepenting pada sehat ya. Lanjut Cak Iko Seni Portugal, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti. Ada rindu.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar kota, Pariang Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Ya, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di program Pasar Kota edisi hari ini ya. Ayo sambil nyeruput apa? Kopi ya. Kopi atau teh hangat ya, teh panas eh. Aja panas-panas ya. Enggak mau ngecat dilatih. Ya, yang mungkin saat ini sudah siap-siap ya mau OTW berangkat kemanapun ya Sobat Kota, tujuannya semoga lancar dalam perjalanan, tetap fokus berkendara ya. Enak sandalan nek budal nang terawas atau ngliwati warung ono jangan gambas. Saiki nang dalan ku akeh kamera pengawas ya, mula ayo podo sing tertib lalu lintas. Tapi memang kalau tertib berlalu lintas itu tidak hanya karena ada petugas lalu lintas atau karena ada kamera ya, kamera etle itu ya, atau sekarang ini kan ada kamera pelengkap ya dari perangkat etle ini, kamera lalu lintas yang ini loh Sobat Kota, pernah tahu nggak kalau lewat di salah satu jalanan di Surabaya ya, ada kamera yang berkedip-kedip itu loh ya. Aku kan awal-awal ya tak kira itu lampu apa gitu jenenge, biar pengendara nggak ngantuk gitu ya. Ternyata itu salah satu ya bagian dari perangkat ETLE gitu loh, Electronic Traffic Law Enforcement terbaru ini ya. Jadi bisa dibilang ini kamera pemantau dari Dinas Perhubungan atau Dishub. Jadi memang kenapa kalau kameranya ini mengeluarkan cahaya berkedip ya atau kelap-kelip ya. Itu karena ada lampu kilat atau flash ya, otomatis kamera etle-nya. Jadi dipasang di berbagai persimpangan jalan utama Surabaya. Ini dilengkapi dengan sensor inframerah dan juga lampu kilat atau flash. Dan tujuan kedipan itu tadi kameranya ya, kondisi pengemudi secara jelas. Jadi ya para pengendara motor, pengendara kendaraan bermotor ya, apapun itu memang harus lebih berhati-hati lagi ya. Dan memang ini untuk kebaikan bersama ya. Tadi sentulinan HP ya, sentulinan HP delek-delek ngono iku saiki ketara ya. Tembus itu ya kameranya. Terus apa yang tidak memasang sabuk pengaman juga ya. Jadi memang ini aktifnya 24 jam ya, karena memang sistem tilang elektronik ini aktif penuh selama 24 jam. Jadi kedipan cahaya jepretan kamera ini kan terlihat sangat kontras dan jelas pada malam hari. Iya, awane ketok klip-klip lho, pemane bengi, pemane dalu ya. Aku nek liwat ngono langsung action aku. Kayak di foto-fotografer malah ya. Oke, Pasar Kota.
1: Pasar Kota.
0: Iya, suaranya gak jelas ya. Iya. Dangdutnya Surabaya. Rotok mepet po Mbak.
1: Rotok mepet.
0: Iya, mesti. Loh, suaranya Mbak Ima tuh kalau on air pasti enggak jelas. Kurang jelas. Iya, kurang jelas.
1: Oh, enggak jelas ya.
0: Aja isin-isin, Mbak. Mepet to, Mbak. Anak siapa? Dalam Mbak Santi, shalala, lalala, lala. Iki lo yo Mbak Putri.
1: Iya
0: ya.
1: Iya. Cukur roti. Roti ini roti mentari.
0: Oh.
1: Assalamualaikum mentari sin ayu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Melaku nang pinggir kolam. Terus mari ngono kolame iku ono apa ya, ono apa nih, hiasane bunga ya. Waalaikumsalam, aku seweneng dina iki ketemu Mbak Ima. Kapan Mbak? Oh, mbengi. Iya, ancane ya Kak, gak mlebu.
1: Pas
0: gaya jajan, lagi rewang. Wah, sibuk terus, Rek. Oh, iya.
1: Tarik nih, tarik.
0: Iya, tarik mana?
1: Dino minggu, lunggu nang gardu.
0: Lapo, iku?
1: Karung mau be es jus tomat.

0: Iki langsung dibalesi Pak Gianto iki lho. Nang Kota Lama tuku pare, nang Pasar Turi tuku kerang. Lek Mbak Ima ditakoni bojone wajahe merengut ae. Iku tandane Mbak Tari blonjone kurang. Ngono ta? Iya ta, Mbak?
1: Kemeru. Timbangan sampean andono
0: ado
1: Mbak Ita gelem iki andono bakso. Kenal sama telu cilik iki.
0: Lho iku mau jarene diandokno apa iku mau rawon? Heeh.
1: Dikrom. Apa iku dikiti balung jarene ngrikiti Laos. Apa iku?
0: Empal tibake Laos.
1: Saiki berarti ngene.
0: Ancene, ancene sengaja mbake mau dipasangi Laos ancene. Isine Laos tok iku, rawone Pak Gianto iku. Gak ono empale blas. Terus, maneh? Oh ala, iya iya. Apa lagu? Langsung lagu ae. Mbak? Nanti rek wonge. Masyaallah.
1: Iya.
0: Oh iya, kandhane kok. Nang gone Kota FM kok. Ya kok hanya di Kota FM ya. On air ku disambi. Ana sing disambi ngladeni pelanggan. Ana disambi dodolan ya ana. Kayak Mbak Ima iki disambi ya wong jupuk. Apa iku mau? Jajan ya, njupuk garapan. Iya, wis pokoke kok. Lho, kandhane kok. Penyiar Kota FM yang paling sabar di seluruh dunia. Nek radio liyo.
1: Tuku kandang. Mampir tuku soto babat.
0: Iya.
1: Cak Gianto, apa sampeyan wis ngombe obat?
0: Wis dintekno dhewe. Iki lho Pak Sutoyo, Mbak Ima, aku nang kene lho. Pak Toyo.
1: Nggih. Menawa teng ami.
0: Itu yo sampean ya mene wis paling. Wis ya, Pak. Apa sih iku geleng?
1: Oh, bentar tadi ya ke wong jupuk barang.
0: Monggo.
1: Lagune apa yo?
0: Apa lagune?
1: Lagune apa?
0: Apa yo? Apa Mbak Santi?
1: Lagunya
0: Mbak Santi lho. Mbak Santi, kok nek apa request nang gone WA, laguku kok gak diputer.
1: Oh, Lala Bahagia.
0: Apa?
1: Lala Bahagia terasa.
0: Hmm?
1: Lala Bahagia, Mbak. Lala Bahagia.
0: Sing banter ta larek?
1: Apa Mbak Tari?
0: Cek adoe sih, meleleh bahagia ta. Mana kepanasan ta iku?
1: Heeh. Kepanasan. Ada meleleh, kabus lilin.
0: Sehat ya.
1: Kalau niku bangun Cak Sur.
0: Iya.
1: Kalau Cak Gianto. Bapak ABGW Benowo Wau. Terus Mas Rizal, Mas Heru.
0: Yeah.
1: Mas Aditya. Mbak Ella, Mbak Ika. Siti Aini Kuku Heri. Pun
0: sama saya kemauan. Ya, oke. Okay.
1: Sama Mbak Tari, kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Mbak Ima ya, duet dengan Mbak Santi tadi ya. Siapa lagi angin on air? Terima kasih Pak Sutoyo Pasar Kota Onok Meri Wetenge Kempir Mergo Weteng Kempir Mari Disembur Ulo Masalah. Kayak kabare lah ngono ya. Neng Tari monggo mampir teng Tata Benowo. Request-e ngapunten Pak Toyo nggih. Ini tidak bisa terputar nggih tembange. Ya, oke. Okay. Lanjut sebentar. Apa iki Pak Dianto? On air nang pasar sampe tutul pun ngantos gosong. Apane sing gosong Pak De? Apa Pak De? Pak De. Mbak Putri Widayanti terus berikan pasuruan tuku jamu nang Pasar Keputaran. Jamu kuner asem rasanya seger. Ibu-ibu dasaran sore merdu tenan cekal nyanyi kok ibu don keplok panggung besar ya. Ngopi latihan nang Galaxy Mall, foto estetik aja lali di bos. Aja overthinking terus-terusan soal masa depanmu cerah gas terus bos. Ngejarin ya. Salam Cak Miskin Keberawan, Cak Ahmad Jamsuri, Mang Ujang, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Jono Tamrin, Mas Hari Sabi Kerep, Cak Wayu Supriyati, wong keren. Terputus. Oke. Saya ke Facebook dulu ya, tak cicile. Waalaikumsalam Mas Misbah. Selamat pagi kakak penyiar Purbalingga hadir. Maaf ya tadi malam gak hadir karena ketiduran. Soalnya kecapean beraktivitas. Oh gak apa-apa ya. Iya Mas Misbah selalu hadir memang ya. Cak Sutarto, waalaikumsalam. Mbak Tri Syantik Pasar Kota Parian Surabaya. Warga Sawah Tratop hadir, salam seduluran mawon. Mbak Linda Watiri Tonga pagi, Mbak Cantik selamat tugas Mbak Tri. Semoga saya selalu hadir dari Jakarta. Terima kasih. Langsung saja ya. Meleleh bahagia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa nih?

0: Pasar Kota.
1: Selamat ke Pasar Kota FM Dangdia Surabaya. Wayai, wayai, yo, yo, yo. Ibu-ibu, jeng, jeng, jeng. Mbak-mbak, yo. Wayai blus anak pasar iki lho. Ayo belanja-belanja. Sudah belanja belum? Nah, ini ada info tentang harga sembako ya. Nah, untuk harga beras, beras premium ya. Untuk harga kemarin ini di angka Rp15.105. Dan sekarang harganya Rp15.000. Sedangkan untuk gula ya, gula kristal putih. Nah, ini harga per kilonya kemarin ya di angka Rp17.178. Sedangkan harga hari ini di angka Rp17.000. Untuk minyak goreng nih ya, yang ingin belanja minyak goreng, ada minyak goreng curah ini untuk harga per kilonya ya. Harga kemarin di angka Rp20.410. Sedangkan hari ini di angka Rp19.000. Demikian ibu-ibu, mbak-mbaknya, monggo dilanjut belanjanya ya. Saya lanjut ke lagunya.
2: Blusu ani wis mari rek, regane wis cocok gak?

Hayan.

88,1 kota FM, Dunia Surabaya. Sudah jam berapa ini? Oh, jam 9. Anak saya lagi ngelilir ya. Nyimpen kunci di deket nang jero kodak. Ben aman ditutupi kasur sak selimute ya. Saya close isu lo ya, lor, telur. Wayang gerak nang awak ya, moga tetap sehat, seger waras, salawasi. Amin. Yuk, yang ingin bergabung ya, masih bisa ini ya. Kurang lebih 1 jam ke depan ya. 0315611416 atau 0315676923 atau bisa lewat telepon WhatsApp di 0817508881. Ya, sobat kota semuanya, masih ini ya yang sedang berada di jalan dan dalam perjalanan ya, tetap jaga kondisi di jalan ya. Jadi memang hidup itu seperti mengemudi ya. Jadi tetaplah di jalurmu sendiri. Tapi memang terkadang terapi yang terbaik itu berkendara loh ya, berkendara ya, jarak dekat, jarak jauh, dan juga musik yang bagus yang enak didengar bisa menjadi teman. Salah satunya yep, ya musik-musik yang ada di program-program Kota FM Surabaya. Tentunya dangdutnya Surabaya. Menikmati lagu-lagu dangdut dari Kota FM yang bisa menjadi teman di saat apapun dan sedang apapun ya, sedang berapa saja. Tentunya bisa meningkatkan semangat, meningkatkan gairah kerja ya. Meningkatkan rasa lapar ya. Oke, terima kasih sobat kota yang sudah bergabung lewat Facebook ya. Saya ke Facebook lagi. Mbak Tumim Virgo warga Mabarwono Kiri Medan hadir. Koming Swerti si Bangga Capali juga hadir. Mas Irul Wakam Salam Banda Salah Kokop Pangkalan hadir. Mbak Tumiari Dawati juga hadir. Pagi Mbak Tari, pagi juga. Dari John C. MS Diles gitu ya. Lah tulisannya ngono. Medan hadir, selamat pagi. Cak Mer Jombang Pasar Kota, terima kasih. Ada Antoseno Anak Ragil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Cak Surip pagi. Cak Surip babat lahan anggur ketok pelataran. Urip gue ojok kakean sambat senajan nganggur tetap oleh bayaran. Nandur pari dukule malah selase. Kakak Mbak Tari terima kasih. Sama-sama. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir medannya. Iyo, semangat bertugas Mbak. Iyo, salame. Happy weekend, sehat, amin. Cak Bobo, Pasar Kota. Oke, Cak Rahman Diski, warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Lanjut Mama Aziz dari Glugur Rimbun Kampung Krakel Medan Sumut juga hadir. Lanjut, ini tadi sudah. Oh iya, waalaikumsalam Mama Kori, Medan Sumut juga hadir. Kang Yanto, waalaikumsalam hadir. Bengkel Cato Servis Terenggo Kidul atau Golong Gerian, terima kasih. Oke, lanjut lagi, alright. Cak Ratna Winarko, selamat pagi. Loh kok Cak Ning? Iya, iki sing gak arep dikira lho, Cak Ninge kok beda isu. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini sebentar ya. Siapa ini? Berita kembaran ya. Tamara Medan City, happy weekend Saturday, Mbak Tari Singai, salam sehat dan selamat tugas, terima kasih. Nah, ini sudah tadi ya. Beli Cameng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Ening Tias. Podol Samplangan ikutan gabung, Mak Aci, sama-sama. Dewi Sinta, cepedak si Buah Nangke, pingin penak ya gabung berene. lanjut, Pak Hartono Jakarta telah hadir. Adik Permadani ini Mas Widya Nenggar, Gen Z, ya. Aku Gen Alpha. Parian itu tare, ngerjain tugas neng warkop itu likur, ngantuk pol tapi tetap lembur. Tadi Gen Z, kudu pinter dan jujur, ben iso sukses, orang mau flexing ngawur. Tuku gorengan anget nang Wonokromo, 5.000 oleh papat. Gue tak pap, good morning lho, balesa, good morning tuh, ngana lho, ben aku semangat. Tetap salam Om Rizal Kelabu, jangan lupa makan. Pak Po Pisang, Pak Di Sugeng Bakso, Budi Lilik Margo Mulyo, Kakong Gianto Rembo, Tante Ima Ngesong, Kakek Pendik Sawan. Makasih Kakak Tari Cantik, sama-sama. Oke, ada Mbak Kung ya. Mbak Kung, waalaikumsalam. Kole alang-alang nang Kartosono, Teko Margo Sono, terus nang Boyolali. Nenok peluang ya Mbak, pancen ojok dilewat no. Margo kesempatan ke ono cuma sekali ya. Enggak datang dua lagi, Enggak datang dua kali. Siapa lagi? Sudahkah? Kita lanjut lagi lagunya. Ayo lanjutlah. Terelie.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Pak.

0: 98,1 Kota FM dari Surabaya. Masih pagi loh ini. Sudah ke pasar belum? Biskuit mau, Mbak Tari. Oh iya sih. Terima kasih yang masih setia bergabung di program Pasar Kota untuk edisi hari ini. Cak Kris Wantoro, terima kasih. Cak Wahyuria juga terima kasih. Lanjut ke Facebook lagi ya. Ada yang baru saja bergabung, terima kasih gabungannya. Oh sudah ya ini tadi ya. Oh sudah semuanya. Oke. Gawa terigu arep dikejajan karo Mbak Ana. Gak sido mergo listriknya padam. Ya akhirnya gak bisa tolop. Malam minggu gak usah khawatir ya, gak ada rencana. Anak pasar kota itu loh, yang siap ngancani non-stop. Memberikan kebahagiaan, menebar kebahagiaan ya untuk sobat kota semuanya. Ayo yang ingin bergabung lewat telepon on air masih ada kesempatan ini ya. 081 ya. Pergi ke Arab membeli buah kurma. Hari libur paling enak makan lumpia. Tetap semangat ya menghadapi tantangan dunia. Jangan lupa juga bersyukur dan bahagia. Pasar Kota.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya.
1: Di kerungu toko suara nih, Neng Tari.
0: Iya. Terus langsung leler ke mau, Mbak. Mbak?
1: Harapan dari Bangkalan Madura. Ya. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Neng Tarinya.
0: Iya. Amin, amin, amin.
1: Neng.
0: Dalam. Masa lo kaget aku.
1: Peteng-peteng wayahe ngombe, Neng. Menek waru tipe nyungsep. Ojo seneng-seneng suyo teng gede.
0: Iya.
1: Nek turu ga iso teng kurep. Ojo jajan.
0: Iya, ojo mengkurep ya.
1: Ojo. Ngadek ae.
0: Lho ala, lah iya. Cuma teng ana bantale ya. Tuku sandal, sandale lakon cepat ya. Mbak Zainal, Mbak Zainal sehat?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Lebih-lebih lagi nih iso masuk guyonan nang kota.
0: Iya, kandahan nih kok.
1: Ini ibarat orang roroh, orang sakit, ya tidak melulu berobat. Tapi dengan hati sing rotok-rotok seneng terhibur. PE penyakit iso ngalih dikit-dikit.
0: Kan bisa juga jadi terapi nih.
1: Iya. Gitu. Terus,
0: ada lagi Mbak, pariannya. Pariannya ono mana Mbak? Ditarik mana Mbak?
1: Tarik mana godong. Godong waru.
0: Iya.
1: Godong kemangi.
0: Iya Mbak.
1: Kemangi nih kon kowo.

0: Nengersa, caeersa di lo ni kadung doro gak tangi tangi. Berentang ini nempel no seko, koriane kak Uman.
1: Luwe, lembak baca no kak Uman.
0: Kak Uman, cinta no caeersa.
1: Alalai.
0: Okay, wes. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Parian, terhitung juga parian. Wong jenengane parian guyonan.
1: Iya, oke.
0: Okay. Neng, aku pingin lagu sing mencolot-mencolot itu
1: lho. Lho ala lagu mencolot-mencolot. Ya gak enak mbak lagu kok mencolot-mencolot di rumah no gak enak.
0: Ya nih olahraga.
1: Oh ala.
0: Udah lumping pingin ini rumah aku iku suwi sang rumah.
1: Oh ya sebentar saya carikan dulu ya.
0: Ya wis cocok sulit. Jangan terlalu jangan mau disulitkan ae disulitkan. Jangan terlalu sulit mencari ndak ono wis keiliane ae. Lihat foto-foto dah ono wis melu liane.
1: Ngono lah enak ta. Ket mau.
0: Enak nih.
1: Lah iya.
0: Enak ya enak.
1: Yo yo lah.
0: Nek gawe-gawe enak tetep enak.
1: All right.
0: Yo, saya iki ngalindo kene.
1: Tak kliru ta cak ninge pindah.
0: Lain lagi kalau asal sesuatu yang duduk nggone jenggone naiku sing gak
1: apa. Apa iku Mbah contone Mbah?
0: Lah we biasane longgo dok kursi wong kuwi lemu. Pas apa?
1: Ini
0: longgo dok sekle tipe. Heeh,
1: bisa di kursi di meja ngono ta Mbah?
0: Suku. Oh, yo wis ning dalamnya.
1: Oke.
0: Okay. Ayo selamat pagi untuk dulur sing do Surabaya. Bang Kobar, khodemorhan menir. Mudah-mudahan selalu sehat. Ada Cak Sugeng.
1: Iki beras menir ta? Menir beras. Menir beras.
0: Menir, menir. Menir itu menir beras itu.
1: Layak.
0: Menir anak itu wan.
1: Layak.
0: Ini menir mateng nih, menir mentah jadi.
1: Ah, oh, pembah-mbah. Oke, lanjut.
0: Ada Cak Sugeng ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini kalau disebut satu kali berjati berarti jenenge Evan nih disebut dua kali nggone nduk cari-cari.
1: Iya.
0: Yeah. Apa nih?
1: Mbah?
0: Nek disebut satu kali jenenge Fan, nek dua kali
1: apa?
0: Ono enggone nduk cari-cari, cari-cari tangan.
1: Iya. Apa itu, Mbah?
0: Rika Ersa, Eka Ersa terus iku artine.
1: Oh.
0: Cak Ali. Yo.
1: Apa, Mbah? Mbah.
0: Lah iya,
1: nyambung blas iki, Mbah iki. Heeh. Ini spesifik keluhnya.
0: Gitu ta.
1: Ya. Oke, lanjut. Ya,
0: di benek-benek di TV. Ada Cak Toto GLD. Cak Toto GLD sak kelodake maksudnya. Sampai jumpa Dondi, Mbo. Cak Gianto. Ada Ning Sutira, Sutia. Ning Gian. Untuk yang di Bangkalan semuanya selamat pagi. Tentunya untuk yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan percuma. Ya wes, ini aja dulu untuk Neng Tari matur suwun banget.
1: Sama-sama.
0: Sekali sehat, tetap sehat. Tak tunggak no waras, pabek. Tak non angon tanpa mengurangi rasa hormat. Mbak Jenali, pamit. Mudun melosot alun-alun. Okay. Neng.
1: Iya, Mbah.
0: Cukup beras kayak ngelewat. Yeah. Kocok tumpang deh kayak nampang kini. Yuk, tak cuman waras. Selamat muka-muka.
1: Amin.
0: Kacah rezeki ini.
1: Amin.
0: Mudun, Rek. Melosot alun-alun. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oman. Mbak Jenal sudah hadir ya. Pasar Kota.
2: Pantunan perian Surabaya, andengnya Surabaya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
2: Kesaratum tuku burung kanari. Assalamualaikum, Ning Tari.
1: Ke numpak kapal selam, ya. Hatoiku 5 km. Oh, Belanda. Belanda.

0: Pira.
1: Gang Luru.
0: Iya. Semoga suaranya begitu terus ya, tidak bisa kembali.
1: Yo, selama lagi ada dengdari suaraku tetap begini. Kul, kul, kul, kul.
0: Iya, ya, semoga begitu terus ya. Bisa aja balik-balik suara nih, yo, ngono terus.
1: Alhamdulillah.
0: malah alhamdulillah, ya apa lagi?
1: Iya.
0: Iya, iki koncane mener mau.
1: Iya,
0: yes.
1: Ningtari.
0: Iya.
1: Daun jambu, daun rambutan. Sangat berguna dibikin jamu. Rinduku sudah tak tertahan. Sudah lama ingin bertemu.
0: Oh iya, kalau mau ketemu ya ke studio toh ya, ya. Tuku jamu.
1: Ya lagunya ning ya.
0: Makane ta. Kesel lah akhirnya ngomong ngono. Iya.
1: Benar, di Parian.
0: Iya. Oke.
1: Mbak Naya kenang di.
0: Gimana?
1: Mbak Naya.
0: Mbak Naya, Mbak Naya ya, di rumahnya sana.
1: Oh iya. Oh ya, mudah-mudahan Mbak Naya saya selalu sehat ya. Abang menanti merindukan.
0: Oh lah, abang apa iki? Abang ijo. Abang ijo lampu netis.
1: Abang. Yo lagunya ning,
0: apa?
1: Lagunya gelang di rantai rindu.
0: Gelang di rantai ya. Oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Ya, digelangi di rantai iku ta.
1: Ya, gelang di
0: digelangi, rantai. Digelangi, dirantai, diikat, ya, ditaleni, komplit.
1: Ya. Ada ya, ada ya.
0: Ada.
1: Ada siap. Halamnya barusan Mbak Jainal ya.
0: Iya. Mbak sampean ya.
1: Iya apa? Apa?
0: Iya.
1: Apa iring? Ya, salamnya ada Mas Ali juga, ada Tak Toto, ada Rusti, ada Mas Jan, ada Sugeng, selamat.
0: Yes.
1: Cak Boning, Cak Wahid, Cak Tentul Hati, Cak Gipi, Cak Rimbu, Mbak Yanti, Mbak Santi, Mbak Tian, Cak Radiwi, Cak Aditya. Dan ke semuanya tanpa terkecuali untuk Ning Tari semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Ayo langsung pamit, gulosur.
0: Yuk. Oke, Cak Kris, pasar kota baju kotor kita cuci, sudah bersih kita jemur. Semoga yang baca banyak rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Buat Mbak Tari, sehat selalu, semangat selalu, hati-hati kalau pulang. Terima kasih, sudah makan Mbak Tari, sudah kemarin. Mbak Lia Ristia, Ristia sudah hadir. Cakung BP Kali Santri, waalaikumsalam. Salam Cak Mun Service, Pak Suyoto, Bunda Tanti, Bunda Yati, Bang Aras, Bunda Mami, Cak Ali, Bunda Putri, Bang Tejo, semuanya saja. Cak Zainal yang tadi gak keliru tak sama siarannya ini. Loh ya enggak tau Cak Zainal. Apa ini saya yang keliru? Enggak ada yang keliru. Langsung ya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pasti.

0: dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Terima kasih Sobat Kota yang sudah bergabung ya dari tadi pukul 7 pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata lagu-lagu yang di request belum terputar. Besok bisa request lagi di program yang sama ya, di acara Pasar Kota ya, Senin ya. Mangan jajan lagi enak rasane, ngombene teh hangat tukuna Jakarta. Kapan naik lan lagi ngopo ayo, konsen yo tetap Radio Kota ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Saya Trini Tias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sing wis kabungan.
3: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dangdut aja. Mau.
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Koro Ange.
1: Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rola sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los tak kancani.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane. Cikuy.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bagaimana nih Sobat Kota? Semoga hari ini kabarnya diberikan kabar baik gitu ya. Jadi biar bisa beraktivitas dengan baik. Kalau misalnya Sobat Kota nggak kemana-mana hari Sabtu ini, mungkin solusinya adalah mendengarkan program Digoda dan juga ikut gabungan request lagu-lagu kesayangan Anda di sini. Apa re, enak nih, seneng lagu apa sampean? Tak putarno yo. Tak puterno, sampean senengane lagu apa? Tak puterno, ngono ya. Halo, selamat siang Digoda. Loh, wis ditampani loh iki, tapi dipedot, terputus ternyata. Halo, selamat siang Digoda.
1: Digoda. Digoyang Dangdut. Wassik lare, wassik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lek dino September ini kan jari ini September ceria, jadi harus ceria selalu.
1: Harus warangi.
0: Angge. Dalam.
1: Aku dirantai digelangi rindu, Gary nggak bisa marangi ya.
0: Dirantai digelangi rindu ada, sebentar saya cek ya. Wah, tapi versinya ini saya belum tahu ini versinya siapa yang ada di komputer sini. Lali aku versinya siapa. Iya, yang sudah ada versinya cewek ini yang sudah ada.
1: Itu aja, Limis Pelanda Hati, Pendi Adera aja.
0: Kenapa?
1: Limis Pelanda Hati, Pendi.
0: Iya, soalnya kadang gini, gak semua versi itu ada semua di sini. Sebentar, Gerimis Melanda. Karena kan kalau misalnya kadang-kadang dari labelnya, dari YouTube-nya, dari labelnya itu memang tidak bisa. Ini apa namanya, tidak bisa kita download kerjasama Gerimis. Iya, nggak ada juga itu yang versinya.
1: Angin aja sih mati marahnya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa ini?
1: Mas Rizin, Mbak Aprilia, Bunga Duda semuanya, Bunda Mimi, Bunda Farha,

0: bulan pun dah hijau, dah GRT. Apa itu? Tak sempat setelah iya masa Mas Maruf,
1: okay.
0: Mas Maruf yang Satrio, Mas Sugeng, Mas Jumadi, Mas Yanto, masa Mas Mas Pak Kianto, semuanya Mbak Raniar, tapi semoga sehat walafiat, terus kibara kamu.
1: Amin.
0: Dan semoga selalu jalani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Terima kasih banyak, ada Mas Ali di Benowo. Kemudian siapa berikutnya? Halo, selamat siang, digoda.
2: Asik lah teh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat selalu teh.
1: Alhamdulillah. Eh, kicitan duwe panas di Citralen, gimana ini cek ini?
3: Ya ampun, ya sama cek panas pol pokok.
1: Lah iyo, panas pol pokok eh. Tapi pokoknya
3: masih panas-panas.
1: Mm-mm.
3: Yang penting jaga kesehatan gitu.
1: Betul, jaga kesehatan selalu biar sehat, aktivitasnya juga lancar ya.
3: Amin.
1: Amin.
3: Tapi nek pagi, adem kayak es lagi.
1: Iya betul. Jadi memang ini adalah salah satu tanda-tanda musim pancarobanya ini. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba turun hujan, ngono.
3: Iya,
1: cik. Iya, cik jadi
3: ambek rewang sih.
1: Oh, lagi rewang.
3: Datang.
1: Iya. Geng-geng-geng, luar biasa. Muka-muka acara rewangnya juga diberikan lancar ya.
3: Amin. Iki pompong atipe dorong muni, cik. Kudu muni gak krungu.
1: Iya, tenan. Ya napa niki?
3: Ya sama, cik. Ibu E meninggal ya tahun yang lalu, tinggal bapak itu aja.
1: Jadi semoga diberikan lancar acaranya, acara nikahannya juga. Jadi sing rewangi kan melok seneng ya?
3: Iya, gak seneng mana, tapi ya iku mang lo
1: melok terharu.
3: Kelengkapan dari ibu perempuan, jadi kan gak ada ibu perempuan tinggal bapak.
1: Nge.
3: Tapi anaknya mau si Cici.
1: Oh, mak si Cintil.
3: Wata wayang, ini diujar.
1: Nge, siap. Pripun iki anaknya ini tak siap no lagu apa ini?
3: Musik aja, aku puter no lagu ini. Iku sungguh senangnya pengantin baru.
1: Oke, pengantin baru. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya tadi ada Om Ali, Pak Rusdi, Tante Isi, Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Mbak Ika, Mas Rizal, Mas Agung, Mas Aditya, Pak Jaina, Mas Giti, Pak Su, Cak Rembo, Cak Boneng, anak Bunda Farha, anak Mangujang, Mbak Ima, Mbak Santi, Kukuhari, Kukuhari, anak Papo, Bunda Sanipa, Bunda Setira, Koko Aim, Cak Colikin Deloso, Mas Hafidnya juga. Terus ada Abako Sima Bajemadi. Terus ada Bunda Selamat, Bunda Yati. Wis kuah bece kompet-kompet selalu. Yang penting jaga kesehatan, tak jangan nora cekinya lancar, ngambil kerja lancar, usahai lancar.
1: Amin. Terima kasih.
3: Kesehatan. Kalau pulang hati-hati, mungkin punya masa depan yang cerah.
1: Amin. Doa yang
3: terima
1: sama.
3: Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah masuk gabungan. Kali ini biar tambah asoy. Angin dulu, Rani putarkan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
5: Yo.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
4: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
4: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Welcome back dengan program Digoda. Ini ada Inaku yang sedang mendengarkan via streaming. Terima kasih. Ada Pit Amelik di Kriya Kebraon. Masih di Kota Tahu, adem lagi dengerin request Jackie dari Rita versi Koplo. Salamnya untuk Mia Ramadhani, AA di Podokan Kota, Supriyadi, Mas Supriyadi ya. Mas Fakih dan FKS semuanya, salam kompersa selalu. Digoda dari Mbak Ima, Digoda asik, request lagunya Ngamen 4, salamnya buat semua sobat kota, semoga sehat selalu. Tadi juga sudah Rani puterin Mutiara ya, karena di request oleh Mas Kris Wantoro, terima kasih. Titip salamnya buat semuanya aja katanya tanpa terkecuali nge. Ada Mas Heri di Citraland, lagunya Dosa Kok Anggap Madu, salamnya juga buat semuanya aja tanpa terkecuali. Dosa Kau Anggap Madu, Rani siapkan dulu. Halo, selamat siang di Goda.
1: Digoda, asik lho rek.
0: Asik lho rek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Ella.
1: Nggih, sehat nggih Mbak Rani?
0: Alhamdulillah sehat. Seger waras.
1: Semoga mudah-mudahan selalu sehat dan amin. Juga keluarga Mbak Rani nggih.
0: Nggih, sama juga Mbak Ella juga di sana sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Tenggorokan saya kurang sehat.
0: Wah.

0: ini ya, memang hawanya ini lu nggak rakno greges.
1: Ya, kayak
0: Terus
1: gitu Mbak Rani.
0: banyak ini teman-temanku juga sambat kapan hari tuh. Aku kok koyo anu yo sariawan jare ning ngono.
1: Iya betul.
0: Mm-mm.
1: Ya juga ya bibir agak pecah-pecah gitu Mbak Rani.
0: Wah,
1: Kalau nggak
0: ini.
1: dikasih.
0: Ya itu tanda-tanda apa namanya sariawan ini panas dalam.
1: Iya betul iya Mbak Rani. Dalam.
0: Semoga
1: Lagunya.
0: yang sehat pokoknya.
1: Amin, amin. Lagunya Jaga Perasaanku belum diputar.
0: Jaga perasaanku belum.
1: Oke. Lagunya itu aja ya Mbak Rani ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mbak Santi Shalala, Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Nur, dan juga Mas Aditya, Mas Heru, dan juga Cak Sur, Cak Gianto, Mbak Ika, dan juga Mas Ali, Cak Edo, dan kesemuanya.
0: Dan ke
1: Mbak
0: semuanya.
1: Rani, sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun waktunya.
0: Nggih.
1: Oh, nggih, ini ada Mas Edo, salam Mbak Rani.
0: Nggih, Mas Edo. Selamat siang, Mas
1: Masuk
0: Edo.
1: sendiri, masuk sendiri. Makasih ya Mbak Rani.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Miss Ella yang sudah siap dengan request lagunya ini tadi. Sudah Rani siapkan ya. Ada Tolong Jaga Perasaanku gitu judulnya. Halo, selamat siang Digoda.
2: Digoda wasik lho rek.
0: Oh, wasik lho rek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Mr. Rainbow?
2: Wari watu.
0: Mbak Ella iku mang yo sambat rodok gak enak tenggorokan yo.
2: Iya mulai wingi jarene.
0: Iya
2: jarene jeblak-jeblok ae jare. Tak kok kon ganti pita suara e kulo.
0: Iya, gawe paralon ukuran pinten.
2: Ya ketangkep ngono kan gede. Omong kan lo garep mongane kan gawe.
0: Lah yo iku. Ancene tapi hawane iki kanca-kancaku lho gak lalar gawe moro-moro sariawan jare ngono.
2: Iya, aku tas mari yo winganane.
0: Nggih.
2: Kaison suwe. Kadang ngomong lho dicekak-cekluk ae.
0: Mangkane saiki wis renyah maning iki suarane iki.
2: Alhamdulillah ngrame.
0: Nggih.
2: Ah, dapat puterno iku Mbak Rani.
0: Napa?
2: Hanya satu nama Mbak Rani.
0: Hanya satu nama. Pokoke ndak ono liyane.
2: Ano wes?
0: Gak ono, wes siji tok wes cukup ngono ya.
2: Ya ada duanya.
0: Saya tak siap no lagu nih.
2: Ya salam buat Mang Udang ya. Hari sambi kerep Cak Sur, Cak Samsuri ke Braun, Cak Ali. Harus di Cak Ido, Bang Ucok, Cak Jumadi. Terus Pak Deanto, Cak Solihin, Drosor, Cak Zainal Perak. Terus Pak Satrio Basuki, Mas Wahid, Penjaringan, Pak Bugedang, Pak Kosim, Cak Hafid, Pak Kasian, Cak Adir Sate, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Sugeng, Pak So, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, Cak Heru, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng, Cak Adam Malik, Ngingas yuk.
0: Iya, Ngingas.
2: Bunda Mujiati, Bunda Watona, Bunda Sutira, Bunda Farha, Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Jan Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Bunda Wulan, terus Mbak Yanti, Mbak Ika, Gersian, Bunda Selamat, Cik Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Santi, Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Aprilia Meduro, Bunda Aprilia Bunda Yati Aprilia Menganti, Bunda Lili Margo Mulyo, wis dan semuanya duluran sak lawase.
0: Nggih.
2: Buat Mbak Nani sehat selalu dimudahkan rezeki. Kene mantu hati-hati nggih.
0: Amin, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarene Mbak Putri Widayanti. Tumben ono Cak Rembo jarene. Alhamdulillah Cak Rembonya sudah sehat Mbak Putri. Jadi beliau sudah siap untuk on air menyuarakan suara emasnya. Ngono yo yo ta yo opo rek. Ada salah satu lagu ini, beberapa ini yang sudah Rani siapkan, seperti Hanya Satu Nama, terus Tolong Jaga Perasaanku, terus ada juga Rela. Ini lagu yang sudah di request oleh Mbak Putri ya, Rela dari versinya Erni Diahnita, ini sahabat Rani juga. Halo, selamat siang di Goda.
3: Goda bersama Wong Ayu, asik lore ya Allah.
0: Asik lore.
3: Kita ya.
0: Nggih Mbak Ima.
3: Terima kasih ya Allah.
0: Amin ya Allah.
3: Anak saya bengok-bengok itu lho. Mbak Rani kangen lho.
0: Lah iya kangen, podo iki pual.
3: Dan bikin puana sipol ya Allah, ya Allah.
0: Sami Mbak Elan, siapa Mbak Ima di sini tuh lo puana sentang tang tambahan ket isuk mangi ki. Angge.
3: Sing... Sampai banyak asam kurang botol itu Santi.
0: Tapi jujur, ini tadi Rani sudah ini apa namanya sudah habis 2.5 botol ini air mineral dingin ini tadi. Yo, cek panas sih.
3: Sampai jangan ini turunin dari kulkas
0: luar. Lo, ojo sampai neng jerone lo ya. Angko Mbak Santi meneng-meneng ning jero kulkas ning cedeke kecambah ambek tempe kaya ane iki. Nangge. Wis gak apa-apa panas-panase kuwabeh, sing penting perasaane iso adem ya.
3: Heeh. Oke, gak panas atine lho Mbak Rani.
0: Iya, betul.
3: Panas jae sanggo wong akeh.
0: Heeh.
3: Anu, apa kado anu rasane Cak Gantong ne lho.
0: Heeh. Lah iyo, ya apa iki enak iki lagune iki kira-kira iki.
3: Terbelenggu rindu,
0: sik tak ketikaken.
3: Sapa?
0: Ada deh, entang lah. Lah iyo. Terbelenggu rindu ada. Wis siap iki lagune, nggih. Salamnya buat siapa ini?
3: Mas Rizal ini nanti, Mas Rizal
0: ini. Iya, biasa nih, ono pesan kok ini.
3: Nih, es mangan apa dorong?
0: Iya, sudah makan, jangan lupa makan siang Mbak Ima.
3: Iya, jangan lupa minum air putih yang banyak. Saya kira Mas Rizal, ayo nang mangan, nang banyak putih yang ake.
0: Betul.
3: Salami Cak Sur, Cak Gianto rindu. Terus Mbak Putri sama Mas Samsu keluarga. Oh jarene Mbak, jarembo jarene Santi ngomong. Satu nama yuk guys, sopo satu nama sopo.
0: Lah iya, satu nama tetap hanya satu nama iku lho, guys sopo ya.
3: Guys sopo.
0: Guys sopo Cak Rembo.
3: Terus Mbak Ika. Terus Pak Bambang Sutoyo. Cak Ahmad Benowo, Cak Miskan. Terus ikan itu sing ten Bali
0: Mas Arjunli
3: Pak Satria Basuki, Bunda Fatana, Bunda Farhan, Bunda Nini, terus Mama Lili, Bunda Lili yang ada di Margomulyo semuanya terus. Kukuain sama Dede Cia ini, Ko Heri, Mas Arjun juga terus. Dan semuanya bersantai kecuali.
0: Siap. Karena
3: kesehatan, lewat sila hati-hati.
0: Maturnuun. Dadah, cantik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarene Mas Heri nek Citraland. Mbak Ima masak nopo Mbak Ima? Lah iya, masak opo Mbak Ima iki mang ya? Ada Inako, terima kasih masih mendengarkan. Nah ini terus juga ada Mbak Putri Bidayanti titip salamnya ini siang hari ini buat Revanda Kyuti dari Ketan Ireng, Pak Wiyoto Pandaan, Mas Solihin Delosor, Bunda Lili Margomulyo, Nok Mas Hari Sambikere, Pak Jono Tamrin, Tamrin yang ada di kawasan Gresik. Terus ada lagi saya sapa ya siang hari ini Mas Wahyu Supriyadi titip salamnya buat semuanya aja, lagune Antara Senyum dan Perang tadi sudah terputar. Aba Nardi titip salam guys semua nge. Ada Bunda Lili, lagunya ada dia tadi sudah tak siapkan, tak putar juga. Terus ono request cincin putih dari Adela. Ini request dari Mbak Dewi Sablah dari Sentong Margomulyo. Salamnya dari teman-teman Sentong, kompakan selalu. Ada juga Selalu Rindu, ini request dari Miss Ika di Jalan Gersikan. For you Miss, sehat, bahagia, rezeki berlimpah. Doa yang sama untuk Miss Ika ya, yang selalu setia. Yang hadir dari kawasan Margomulyo ono Mas Wahyu Supriyadi, ono juga sopo Mas Agung dari Kali Santri. Lagunya Sanjungan Jiwa cuy, enak tenan. Salamnya ke Cambon Service, Cak Zainal, ada Pak Hendri, Pak Wiyoto, Cak Rizal, Aditya, Mas Edo, Cak Heri, Cak Hari, Cak Sur. Ada CA ini Bunda Farha, Umi Latifa, Cak Miskan, Putri Syalala, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Halo, selamat siang. Loh, katanya diangkat ini loh, malah ketip-ketipnya hilang. Ya wes, nang ngono, tak puter nose ini ya. Salah satu lagu dari Tasya Rosmala featuring Banyu Angga, Hanya Satu Nama Untuk Anda.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ya opo rek, muga-muga pokoke kabare alhamdulillah apik-apik wae ngono ya. Ada beberapa yang barusan masuk dari Mas Dimas ini. Waalaikumsalam. Dari kawasan Pasar Tinggan Ngeraho, lagunya Gadis Kalimantan. Salamnya buat semuanya aja. Selamat mendengarkan. Ayo Mas, Mas Dimas, mari ngene on air maneng. Halo, selamat siang di Goda.
1: Halo, selamat siang di Goda. Di Gang Dangdut, asik lorek.
0: Asik lorek. Ya nopo kabare Pak Dianto. Waalaikumsalam.
1: Pak Rani Larasati, sehat nggih?
0: Nggih, alhamdulillah sehat Pak Dianto.
1: Alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki halal barokah.
0: Amin, Pak Dianto juga.
1: Segala urusan.
0: Nggih.
1: Baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin, mugi-mugi Pak Dianto juga dilancarkan rezekinya, disehatkan sekeluarga, amin.
1: Yuk nopo. Yang penting asalkan disyukuri. Biar selamat dunia akhirat.
0: Nggih, muga-muga seperti itu, amin.
1: Iya.
0: Siang ini.
1: Itu sudah dijamin itu.
0: Nggih.
1: Iya, sudah dijamin pastian. Sama yang bikin hidup.
0: Cuaca di Krian ya. Bagaimana Pak Dianto? Panas?
1: Iya, ini agak sumer.
0: Agak sumer.
1: Sumer ya termasuk kan ya panas.
0: Iya.
1: Sumer kan bisa dirasakan oleh pada dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Panas ya jelas itu kita bisa merasakan milik alam.
0: Enggak. Mau diputerin lagu apa hari ini?
1: Iya, karena lama itu kemarau panjang, mudah-mudahan bisa diberi setetes ya air dari langit. Kemarau.
0: Amin. Lagunya Kemarau.
1: Ya. Betul.
0: Nggih, salamnya buat siapa ini Pak Dianto?
1: Nggih, salamnya buat ya ini Pak Sugianto Rimbu. Ya Pak Sugeng Bakso, Pak Kosim, Pak Kosim itu, Pak Bo Gedang, Pak Rusdi, Pak Sur, Pak Tipi, Pak Ma'ruf, Pak Ali, Pak Ido, Pak Bendi, Pak Solikin, Belosor, Pak Subadi, Pak Kasian.
0: Pak Kasian.
1: Ya, Bunda Titi Aini, Mbak Ika, Bunda Wulan, Bunda Andra Tiwi, Bunda Waris, Bunda Yanti, Bunda Sutira, Bang Ucok Moker, siapa itu yang di
0: yang baru
1: Cak Adam.
0: Nggih, Cak Adam.
1: Nggih. Matur kemawon.
0: Nggih, sami-sami Pak Dianto.
1: Selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada request kemarau ini sudah tak siapkan ini spesial buat Pak Dianto. Dari Krian Monitor. Halo, selamat siang di Goda.
2: Di Goda, wasik borek.
0: Wasik lho rek. Waduh, Raffi Ahmad Benowo.
2: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ganteng.
2: Alhamdulillah.
0: Ya apa kabari sehat nggih, Mas Ma'ruf?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat wal afiat. Iki kok ana sing dok-dok ngene sik ana ning mebel ta iki?
2: Sing mebel.
0: Gak kirim nang dinang di dino iki.
2: Ora.
0: Mboten. Lah iya, enak tak puterno lagu apa iki ngancani iki?
2: Enak ngamen 3, Mbak. 4, Mbak.
0: Ngamen 4. Oh iya, masuk wis ngamen 4.
2: 4.
0: Nggih, salami
2: buat semua belesai, Mbak, buat Kota FM. Salam kabeh buat Kota FM plus.
0: Nggih.
2: Lah pulang hati-hati, Mbak Rani.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah ini di Goda.
3: Di Goda. Asik loh Mbak Rani.
0: Oh asik Mang Ujang. Alhamdulillah.
3: Iki ono, si ono togoku nyetel desel lho ya.
0: Gak apa-apa. Lah yo iku. Alhamdulillah.
3: Ya, ngalih sih aku.
0: Aman nih kita pi. Aman Nisan. Halo, aman. Nggih.
3: Aman nggih.
0: Aman. Aman jaya. Nggih. Ya napa hari ini lancar acaranya kegiatan Sabtu?
3: Lancar tapi memang bangun tidur.
0: Enak irek bangun tidurku terus absen.
3: Mau nung persiapan kanggo besok.
0: Persiapan besok mau mancing kemana rencananya?
3: Mana gak jauh di sini kok di Babatan.
0: Daerah Babatan. Oke, semoga-moga lancar besok acara nih.
3: Amin.
0: Amin, amin.
3: Wis mati sane kune desel.
0: Desel wis mati nggih. Ya apa iki enak iki?
3: Kate duwe gawe iki, Mang.
0: Tes
3: genset.
0: Jadi dites dulu gensetnya ya.
3: Iya.
0: Nggih. Lagunya apa iki? Tak siapno dhisik lagune iki.
3: Iki marani.
0: Napa?
3: Puteraken ya Allah,
0: lagune apa niki?
3: Nastelaken niku.
0: Napa? Lagune iki sing terbaru koplo enak. Salamnya buat siapa ini?
3: Nggih, Pak Dianto dari Raja Samsul. Hati Mbak Putri, Mbak Tim Jali. Cak Satrio Basuki.
0: Nggih.
3: Cak Wahid jaringan Cak Edo. Kaca Eru, Cak Aditya, Mas Adam, ada Cak Sur, Cak siapa mana?
0: Oh
3: ya Cak Tendi.
0: Oleh salam gilo, tokok Pak Toyo.
3: Oke Pak Toyo, ya utang lagi Pak Toyo, ya Allah, bambang Pak Toyo.
0: Iya.
3: Cak Solo, Cak Solikin, Pak Sugeng. Ya, Abid ada, Bunda Mimi, Cici Aini, juga Bunda Farhat,
0: Bunda Farhat,
3: Mbak Ella, ada sopo mangsing teko wiyung.
0: Tak, anu Mbak Im.

0: teko wiyung.
1: Mbak Ima ya, Mbak Ima. Ima juga. Mbak Ima dingsong. Oh, sopo maneh wis lali semuanya tanpa terkecuali. Mbak Ima terus manuwun. Nggih. Iya, kula tunggal lagune.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, Bu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuwon. Ada beberapa sobat kota ya yang sudah hadir absen. Salah satunya adalah request rela. Ini semoga ini ya bisa menjadi salah satu lagu pilihan. Se. Ada Erni Dianita dengan lagunya Rela. Dan juga menyapa teman-teman yang ada di kawasan Siwalan Kerto. Ada Mas Ferry Sutarjo, selamat siang. Ada juga Widya Ninggar, selamat siang. Ini pantau dari Prigen Pasuruan. Salamnya buat Om Rizal Kelabu. Jangan lupa makan siang. Bude Lili Margomulyo, Om Rito Swasono, Cak Yanto Servis, dan Tante Ima dan Shanti Shalala.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

Ngamen Papa tadi sudah ada yang request ya, dari Facebook, dari WhatsApp, termasuk dari jalur telepon. Jadi sekalian diputerin. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah gabungan. Ada beberapa dari Facebook Kota FM juga, seperti Uti Nedeva, Wasik dari Uti Balikpapan, Balikpapan Kalimantan Timur. Royanto juga hadir, terima kasih banyak. Cak Kasun dari Cerme, apa kabar Yani Kartika alias Mama Kori, Medan Sumatera Utara juga hadir, terima kasih. Vera Kumala Gestro bacanya. Adi Hurt, kemudian juga ada Reni Rentina dari Medan, Cak Kabul Pulung, Ono Suhardono. Sambil rebus empek-empek ini monitor digoda. Ada Mbak Erlina Syahdu Bingit, terima kasih banyak. Ada juga Dumayanti dari Stabat Langkat, Silvana Imaniar, Amiruddin Bahkung, dan juga ada Opa Nur Zaildi, jenenge angel-angel rek. Bobo, Abah Waisel dari Samplangan Gianyar Bali, Adi Tukio Faris Japanese, Dion Saputra, Linda Ritonga, apa kabar? Witham Remoko dari Riau Tembilahan juga hadir monitor di program Digoda siang hari ini. Lanjut biar makin mantap, ada Kopi Pahit dari Wika Salim yang dirilis November 2025 meluncur di ruang dengar Anda.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda. Digoda.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
3: San, hey, gimana kabarnya?
4: Kabar? Kowe iki jek takon kabar?

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Radio Kota FM nih.
1: Radio Kota FM?
0: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung,

Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini

Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. ...88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Hai Sobat Kota, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Rani di program Tugu Pahlawan. 17 lagu paling menawan, deretan 17 lagu yang sudah dipersiapkan oleh music director kita, Rahma Imaniar. Lagunya itu mulai dari lagu yang udah hits, tapi ada juga lagu-lagu yang baru tapi enak. Wajib Sobat Kota Food dari jam 5 sampai jam 7 malam, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: TP 7.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
4: TV 1.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu.

0: masyarakat sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekat.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
2: Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kalau single dari Selvia mah, Sobat Kota bisa vote di TP nomor 4. Single terbaru yang berjudul Sampaikan Rindu ini cocok untuk kalian dukung loh.

0: Danang mencoba salah satu proyek baru dengan merimake lagu Langgeng Dayaneng Rosso, tapi versinya Danang sendiri. Seperti apa lagunya? Yuk vote di TP 5.
1: Jangan pula kau katakan tanpa muku tak bertahan.
0: Di TP 6 ada Eri Susan dengan single terbarunya yang berjudul Kesungguhan.

Doro Ayu, salah satu lagu terbaru dari Cindy Cynthia featuring Didik Budi, dangdut etnik sing enak wajib sobat Kota Food di TP 9.

Siapa sih yang gak suka sama suara seksi Wika Salim? Vote di TP10 dengan single dangdut etniknya yang berjudul Jayanti.

TP15 nih, ada yang baru dari Maul Aryan dengan lagu yang berjudul Cynthia. Lagu ini persembahan dari Akar Music. Ojo lali rek, langsung di vote.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi

0: inspirasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: TP5.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy. TP 9.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
6: TP 12.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
3: Caranya untuk voting lagu Tugu Pahlawan itu banyak banget Sobat Kota. Anda bisa mengunjungi instastory Instagram Kota FM atau mungkin juga mengunjungi Facebook karena sudah Rani posting ya di postingan terbarunya. Tinggal ketik aja di komen TP sesuai dengan nomor urut lagu favorit Anda. Atau langsung aja bisa WhatsApp langsung ya di 0817-505-8881. Tak enteni rek.
4: TP 16.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

0: Gak kerasa sudah ada di akhir acara Sobat Kota. Jadi untuk beberapa rekapitulasi hasil voting Anda, mulai dari WA, Facebook, Instastory, Instagram, atau yang sudah hadir di aplikasi X atau Twitter, udah direkap, udah dijumlah. Dan lagi-lagi nih Sobat Kota, kayak perang tipis gitu loh antara beberapa lagu yang hadir di hari ini untuk jajaran playlist di 5 September 2026. Ada My Man Gue, ada juga Jangan Ungkit-Ungkit, ada juga Kura-Kura Dalam Perahu, Sampaikan Rindu, dan Terbuai Asmara. Ini adalah jajaran lagu-lagu yang top 5 di 5 September. Tapi kira-kira mana yang menjadi pemenangnya? Kayaknya Sobat Kota udah tahu deh ya. Dua hari berturut-turut kemarin Jangan Ungkit-Ungkit jadi winner Tugu Pahlawan tanggal 4. Sekarang tanggal 5 jadi pemenang lagi. Selamat ya untuk pendukungnya Avan. Jangan Ungkit-Ungkit, Rani putar kembali untuk closing Tugu Pahlawan hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada program Dendang Surabaya spesial memutar lagu dangdut original hanya di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rani pamit.
1: TV 1.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
4: Akhir. Sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era
4: radio ini. Tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya.
2: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya. Mungkin gak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
4: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
5: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam.

0: malam ya Sobat Kota. Yang jelas radio itu masih eksis loh Re. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off air, dan on air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku loh.
2: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus yo rek. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Gimana nih Sabtu malam Minggu Sobat Kota? Semoga penuh keceriaan malam hari ini. Dendang Surabaya dari Rishad malam hari ini jam 7 sampai jam 9 malam nanti dengan lagu-lagu dan dangdut original sepanjang masa. Semoga bisa menambah hangat ruang dengan Sobat Kota dan menjadi warna tersendiri gitu ya, karena malam hari malam Minggu yang sendiri ditemani sampai nanti jam 9 malam barengan Rishad ya. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Dutinya Surabaya. Tiga lagu sebagai pembuka malam hari ini di Dendeng Surabaya yang tradisi hari Sabtu Sobat Kota, tepat di lembar kelima September 2026. Mirsa, saya berharap semuanya bisa ceria gitu ya, kayak lagu September ceria. Semua bisa ceria, semuanya menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta malam hari ini di Dendeng Surabaya. Silakan bergabung dua jalur 561-116-567-6923 dan 081-750-58-881. Dendeng Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Dari Muteng Menganti.
0: Ya. Gimana ini kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dan bahagia.
0: Alhamdulillah, harus dong. September ceria,
1: iya,
0: September bahagia.
1: Apalagi malam minggu Mas Irsyad, ya.
0: Betul, malam minggu
1: iya,
0: lagi.
1: Mas Irsyad kok gak ini, gak malam minggu kan?
0: Loh, kan lagi cari modal dulu, nanti jam 9 berangkat.
1: Oh iya ya.
0: Gimana ini iya. Malam minggu? Aman, ya, terkendali ya.
1: Di sini ada panggung hiburan ini 17 kemarin kan banyak ada acara sonorek jadi ya sekarang.
0: Sekarang puncaknya ini. Ya.
1: Ya puncaknya.
0: Ini Mas, apa ini?
1: Saya sebenarnya ini pingin apa tadi jalan yang datar sudah di
0: Udah ya. Keputar. Yang lain apa?
1: Ini saya ini aja lagunya yang Rita sungguh mati. Ku cinta kamu itu Mas ada
0: judulnya apa ya itu? Sambil salam-salam dulu.
1: Ya, salamnya untuk Mas Hafid, terus untuk Mas Edo, terus untuk Cak Gianto, Cak Boneng, juga untuk Mas Adam, Mas Ijal, Pak Satrio, terus untuk Cak Kasian, juga untuk Mbak Imangesong sama yang ada di Biong ya Mbak Imangesong, terus Cece Aini juga, Mbak Aprilia juga, untuk Nardi juga, untuk ini Bunda Diantara Tiwi ya, terus untuk Mbak Ella juga ada Mas.
0: Cinta Setengah Mati ya judulnya ya,
1: ya
0: setengah, mati. Oke ya, sih saya siapin dulu ya.
1: Untuk Mas Irsyad, mudah-mudahan sehat selalu,
0: amin.
1: Rezekinya banyak dan barokah. Anu bisa apa hijrah ke Mekah Madinah.
0: Amin. Ya.
1: Terus mudah-mudahan Mas Irsyad. Oh iya, Bunda ini Mas lupa.
0: Oh,
1: Bunda Warsa. Ya Allah, Bunda Warsa. Karena sama Bunda Suti sering manggil saya, lupa saya. Mudah-mudahan Mas Irsyad cepat dapat jodoh yang
0: amin ya rabbal alamin, Bu antara kundungannya.
1: Ya amin, mudah-mudahan Mas cepat nanti kalau pulang titi-titi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendeng Surabaya. Halo. Sudah masuk ini. Dendeng Surabaya, selamat malam Dendeng Surabaya.
2: Dendeng Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, kabar ini? Oh sehat, baik alhamdulillah. Sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Baru satu tahun Ermas yo serak.
0: Ya apa cari malam minggungan lagi?
2: Ya kan di omah bowo mari ngene.
0: Bowo terus.
2: Iya, gak sebelah yo ono iki ono buan iki lha iki bintang-bintang
0: iki. Ya wis, ya.
2: Mene-mene duwe mene.
0: Lagu ya apa iki, Cak?
2: Lagune iki Mas, apa jenenge? Kemanapun memandang ya.
0: Oke, siap Evi.
2: Evi Tamala maksudnya. Apa tadi? Kemanapun memandang.
0: Iya, benar, betul.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ya, salami. Ini apa jenenge? Buat Mas apa? Pang Ujang. Dari Sambi Kerep. Terus Sak Sur, Sak Samsuri ke Braun.
0: Oke.
2: Terus Sali, Pak Rudi, Pak Toto Glodak. Cak Ido, Pak Nguco, Cak Jumadi, Pak Deanto, Cak Solihin Delosor, Cak Zainal Perak, Cak Zainal, Mbak Zainal Meduro, terus Cak Satrio Basuki, terus Cak Wahid Penjaringan, Pak Bukedan, Abah Kosim, Cak Hafid, Pak Kasian, terus Akadir Sate, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Sugeng dan Pasar, terus Bang Eros, Mas Rizal, terus Mas Aditya, Cak Heru, Cak Samsul, Hadi, terus Saboneng, Cak Adam, Ingas, Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Oma Mami, terus Mbak Dian Pratili, Mbak Ainun, Mbak Yati, Randu Tejo, Mbak Wiji, Balung Bendo, Bunda Wulan Menganti, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamat, Cik Aini, Mbak Santi Pumpungan, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Santi, terus Mbak Widya Prigen, Mbak Putri, Mbak Aprilia Meduro, Bunda Lilik Margomulo, terus Bunda Yati Menganti, terus dan semuanya seluruhnya salah.

0: Oh, sih.
1: Oke deh,
0: Ada lagunya
1: siap.
0: waktu saat.
1: Ada dong.
0: Oh ya wis. Buat Mas Heri saja selalu
1: Oke.
0: dimudahkan rezeki. Jangan untuk hati-hati ya.
1: Yo. Ya, ngilang. Selamat malam, Dendeng Surabaya.
2: Syahdu banget.
1: Syahdu
2: Assalamualaikum
1: banget.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Apa diriku?
1: Aman.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat dan kuat.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa malam hari ini?
2: Lagunya Nazar belum ini ya, belum ada lagu baru ya.
1: Nazar yang terbaru kemarin apa ya Nazar ya? Samira kalau nggak salah.
2: Oh enggak, itu udah tahun lalu itu.
1: Belum,
2: Gak ada
1: belum,
2: ya, enggak?
1: belum.
2: Belum ya. Oh yaudah, itu aja.
1: Apa?
2: Dari apa ya?
1: Apa ya?
2: Oh itu air apa? Dosa kau enggak? Dosa kau anggap madu.
1: Dosa.
2: Kau anggap madu.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya baru turun siapa, Cak Isa?
1: Ada Cak Rembo.
2: Cak Rembo juga ada Pak Dianto, Cak Adam, Cak Givi cari ya boleh. Cak Sugeng, Cak Setiro, Cak Selamat. Mas Ali, Bunda Faha, Bunda Fatona, Cak Ini, Pak
1: Okay.
2: Ima, Pak Santi, Pak Yanti, Pak Diantra TV, Cak Wahid. Juga ke semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
2: Untuk Mak Istar semoga selalu sehat. Kabar saya langsung pamit.
1: Ya. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Solihin juga sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Cak JP sapa dulu nanti ya habis segmen 1 ya. Bisa di segmen berikutnya. Soalnya ini harus gantian sama Yoklan. Sudah ngawe-ngawe dari tadi iklannya. Kebersamaan kita cukup panjang kok. Sampai nanti jam 9 malam. Sebenarnya masih jam 7 lebih 28 menit. Sembari menikmati hari Minggu. Malam Minggu. Bersama keluarga di rumah. Atau sendiri saja malam hari ini. Gak apa-apa. Saya temenin ya. Sampai nanti jam 9 malam. Di Dendeng Surabaya. Syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mama seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Joni Iskandar, Sobat Kota, kelahiran 20 Oktober tahun 59 dan meninggal pada 10 Mei tahun 2024 kemarin. Salah satu penyanyi dangdut senior Indonesia, terutama populer di era 80-90-an sebagai penyanyi tunggal atau solo, atau juga sebagai vokalis utama di grup Om PMR atau Pengantar Minum Racun, Sobat Kota. Malam hari ini hadir dengan lagu Dosa Kau Anggap Madu, salah satu lagu yang rilis pada tahun 99, Sobat Kota, kemudian dirilis ulang pada tahun 2008 yang masuk dalam album Best of the Best, Joni Iskandar.

0: Terima kasih buat yang masih setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya malam hari ini 45 menit lepas dari jam 7 malam Sobat Kota. Silakan yang mau gabung dua jalur telepon reguler 561-1416 567-6923 atau yang mau di WhatsApp juga boleh 081-750-5888. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Irsyad.
0: Mbak Ella.
1: Sehat ini, Ge.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Bisa kembali mengudara ketemu Mbak Ella.
1: Udah makan siang. Udah makan.
0: Sudah semuanya.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum, nanti jam 8 makan malam.
0: Oh, ada jadwal khusus berarti ya?
1: Iya, tentunya. Gitu.
0: Biar sehat, makanya harus terjadwal dengan baik gitu ya.
1: Iya, sekarang kan banyak ya gimana karena cuacanya kurang mendukung ini Mas Irsyad.
0: Benar, gak menentu.
1: Iya betul.
0: Kayak kepastiannya juga nggak menentu ya apa iki.
1: Iya dong.
0: Mbak Ella jangan lupa makan malam loh ya dari Cak Rizal Pratama.
1: Cak Rizal iku. Iya udah aku siapin ini Mas Rizal.
0: Kesehatan ayo Mbak El jari ini.
1: Ya.
0: Kesehatan nih kalau Mbak El jari ngono jaga iya, kesehatannya.
1: Betul. Ini sudah aku siapin ini.
0: Ya apa iki cari Zawi kalau ngeleng noto tangire mopo ngono wae langsung. Iya, makan nih Mbak El yo, ngono apa? Ya.
1: Dikirimin apalah.
0: Iya. Wes salah langsung.
1: Nah betul juga.
0: Mau disiapkan lagu apa malam hari ini Mbak El?
1: Lagunya Boneka Cinta.
0: Boneka Cinta, siap.
1: Buat yang di sana.
0: Oke.
1: Selamat dengerin.
0: Tuh lo jangan jadikan aku boneka cintamu.
1: Iya. Kok tahu?
0: Iyalah, aku setengah dukun ya apa Mbak Eli.
1: Aku jangan dibuat apa itu boneka cinta dong. Pengen dukun asmara ta, Mas.
0: Loh, dukun asmara lagu Cak Dikin ta. Salamnya buat siapa ini Mbak El?
1: Salam ya, salamnya buat Mas Rizal. Semoga selalu sehat sekeluarga. Bunda Ima, Mbak Ima, Mbak Syanti Syalala. Bunda Mami dan juga Mas Ali.
0: Okay.
1: Cak Gianto Rimbo, Mbak Ika. Dan juga siapa lagi ya?
0: Coba.
1: Mas Wahid yang ada di Penjaringan.
0: Oke.
1: Okay. Cak Edo yang selamat menikmati luwonya.
0: Oh iya.
1: Dan juga semuanya aja Mas Irsyad.
0: Oke, siap.
1: Mas Irsyad sehat selalu. Lagunya tak tunggu ini.
0: Baik.
1: Ambil nyemil-nyemil ini.
0: Aku juga pengen ngemil loh sebenarnya jam segini.
1: Oh iya talah.
0: Iya, ngemilikin kamu. Wow. Bye, terima kasih Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
2: Apa kabar-kabarnya?
0: Alhamdulillah, Antum? Sehat, ceria. Ya apa ini Cak, jenengan sehat ya?
2: Sehat, amin.
0: Alhamdulillah. Ya apa malam minggu ini ada acara apa ini? Ada acara apa ini?
2: Acara apa ya? Kelabing di kota FM aja.
0: Di kota FM aja, tetap iya. Rame di udara.
2: Iya. Oh iya. Sampai malam ntar kelabingnya.
0: Los.
2: Los aja.
0: Cak Jibu mau lagu apa ini?
2: Lagu apa ya? Punya lagu dari Adibal enggak?
0: Adibal yang apa?
2: Mengapa berubah?
0: Mengapa sih sebentar?
2: Yes, ditunggu. Ada ketikannya?
0: Masih loading.
2: Oh, loading.
0: Okay. Mengapa kau berubah? Mengapa?
2: Mengapa berubah?
0: Ya sih. Salam-salam boleh.
2: Oke, salam-salamnya buat Kak Luna, Mak Fira, Tong Solikin Droser, Cak Rimbo Gianto, Mbak Ika yang ada di Gresikan, terus Cak Kang Toto sampai jumpa, terus yang di Kerayan itu siapa?
0: Pak Dianto.
2: Oh, Pak Dianto, terus Pak Rusdi, siapa lagi? Ini cici ini, pokoknya buat semua sobat kota, selamat menikmati apa ya, liburan malam bersama Mas Irsat, semoga terhibur.
0: Amin.
2: Ada ya lagunya?
0: Ada dong.
2: Oh siap, ditunggu ya.
0: Siap.
2: Buat antum. Ane ucapkan syukron. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan. Bolo kure dari Arab ya. Arab ating genah sing siaran. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Sadu banget.
3: Mas Irsat, hari ini saya aman enggak?
0: Mas Ali. Loh, Mas Ali rek, ya apa iki? Aman dong.
3: Alhamdulillah.
0: Siap, aman. Ya, apa mau diturunin ta?
3: Belum naik mau diturunin.
0: Kan cuma tanya, udah digas eh.
3: Ini aku digas sedikit kan.
0: Siap, mau lagu apa ini?
3: Lagunya apa ya? Itu ada enggak? Hakikat Sebuah Cinta.
0: Hakikat si Sebuah Cinta. Ini lagunya yang dangdut. Sampai salam boleh dong.
3: Baiklah tadi ya. Mas Alikin, Mbak Prilia, Bu Mimi, Warha, Bunda Wulan, Bunda Indah, Bunda Wisyati, Kak Boneng, Mang Ujang, Satria, Pak Jumadi, Pak Sugeng, Zahir Sengke Kerep, Mas Maruf, Mas Toyo, Bunda Jender Tiwi, Bunda Dipohai, Pak Rusci, Pak Kasian. Ada Mas
0: Wisat. Kayaknya kok versi koplo adanya.
3: Oh, koplo ya. Ya dua itu aja, secangkir kopi aja.
0: Secangkir kopi, siap. Ya. Baik.
3: Buat apa Jainal di Pangkalan. Mas Irsat, Mbak ini ya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak.
0: Baik.
3: Semoga Mas Irsat sehat walafiat.
0: Amin.
3: Kibarokah melihat.
0: Amin.
3: Kemakam Madinah. Amin. Matur suhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir kopi John Iskandar. Disiapin dulu sama Irsyad ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget.
4: Assalamualaikum Mas Irsyad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah Jaya.
4: Dari Mas Wahid Penjaringan.
0: Oh Mas Wahid, saya kira Mbah Jaya. Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah baik Mas Irsyad.
0: Alhamdulillah siap. Gimana kawasan Penjaringan malam hari ini?
4: Ya agak ramai sekarang. Ya,
0: alhamdulillah malam minggu soalnya ya.
4: Iya malam minggu.
0: Siap. Mau disiapin lagu apa ini?
4: Lagunya dari Roma, Bebas ada ya Mas.
0: Bebas Roma, oke siap. Ya,
4: kan nggak ada yang request Roma.
0: Iya belum ada malam hari ini.
4: Roma gitu ya.
0: Iya. Mau salam buat siapa?
4: Salamnya untuk Cak Samsul Hadi, Ningrara, Bunda Parsa, Cak Solikin, Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, Mbak Ella, Mas Aditya, Cak Tianto Ringbo, Mang Ujang, Cak Adi, Cak Rohim, Cici Aini, Cak Boneng, Cak Satrio, Pak Sugeng, Mbak Putri Widayanti, Cak Ali, Pak Yumadan, semuanya ada.
0: Oke deh, siap.
4: Lagunya ada Mas Irsyad.
0: Ada dong. Ada. Oh, disapa Mas Adam ini loh. Disapa Mas Adam.
4: Mas Adam ya. Waalaikumsalam Mas Adam. Ya. Buat Mas Irsyadnya, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo, sudah masuk?
5: Halo.
0: Iya. Selamat malam.
5: Surabaya, jadu banget.
0: Jadu ya. Banget. Selamat malam. Dari mana ini?
5: Waalaikumsalam. Halo.
0: Iya. Langsung dengerin dari handphonenya aja, yang belakang kecilin. Nanti delay. Iya. Langsung dengerin dari teleponnya aja. Dari ya, mana ini?
5: Iya, Cahrohim dari Bangkalan.
0: Oh, dari Bangkalan dengan siapa ini? Belum Cak Rohim. Oh, Cak Rohim. Ya, oh, pada agak apa-apa iya. Suara Cak Rohim ke aku. Sehat, Cak, ya?
5: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Gimana kabar kamu?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah, sehat. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya, Cak. Mau disiapin lagu apa ini?
5: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu. Pura-pura nggak tahu. Oke. Okay. Salamnya buat siapa? Ya.
5: Yang baru turun itu siapa,
0: Mas? Yang barusan banget ada Mas Wahid.
5: Oh, Mas Wahid. Mm-hmm. Ya, salam kenal itu. Ya, ada Mbak April, mm-hmm. ada Solihin Glosor, mm-hmm. ada Pak Sugeng, mm-hmm. Latifah, terus ada Mas Toto, Mas Samsul Hadi, Bang Hafid, mm-hmm. Ya Indu, Ya Emul, Ya Ali Imron, Mbak Ika, Bunda Hamidah, ada Pak Jaina,
0: okay.
5: Abu.

bisa bergabung di segmen berikutnya. Saya say hi dulu, selamat malam, udah masuk di WhatsApp malam hari ini. Ada Bang Inako yang selalu setia melalui streaming Kota FM Surabaya.id dari Kawasan Malang, selamat malam. Ada Putri Widayanti, ijo-ijo malam hari ini temanya. Terima kasih dari Kawasan Tretes Prigen Pasuruan, Mau Gadis Madura dari Ana Mardian. Nah, salamnya buat Mang Ujang, Cik Ardi, buat Sukirman penjual tahu tek amatir. Ada Pak Sugeng Baso, kemudian Pak Jono Tamper juga selamat malam. Buat Bunda Farha, kemudian Bunda Lili Margomulya dan Mbak Toibi selamat malam. Cak Sugiyarto, buat Cak Abon Service, Bunda Santi, buat Pak Suyoto, kemudian Bunda Tanti, Bunda Yanti, Bang Aros, Bunda Mami, Cak Ali dan semuanya wis pokoknya bergabung di Dendang Surabaya. Cak Samsul Hadi selamat malam. Oh, lagi orkes santai ye. Terima kasih dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen. Kemudian mau lagu Salah Tangkap, original soundtrack filmnya Susana. Bener, itu pas film apa ya dulu? Wanita Harimau kalau nggak salah ya. Syairnya Sumpah Mati Bapak Ansip. Bener-bener. Salamnya buat Pak Dianto. Kemudian ada Adam Ngingas, Cak Gianto, Cak Wioto, Cak Solehin, dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya.

0: Sofres baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofres Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofres satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan euy, tahan lama. Loh, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofres Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofres, ini rahasia gue anti tepar.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Galing o pa, Kuching?
1: Kuching!
0: Kuching! Wah, kalau begitu kamu maling ya? Maling! Maling!
2: Mana malingnya?
0: Tuh, di kolong rumah, Pak!
2: Hah?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini.

dan menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp 081 7508881. Cak Rizal selamat malam. Ada Cak Gianto tadi sudah bergabung juga di telepon. Cak Cipi, Mas Adam selamat malam semuanya. Kemudian juga nomor akhir berapa ini? Cak Ahmad Fauzi 1079, terima kasih banyak selamat bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Pak Dianto selamat malam. Halo, kalau bisa puterin kopi dangdut Mas Irsyad. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas dari klien hadir malam hari ini. Syahdu banget, amin. Doa-doanya panjang sekali. Terima kasih, salam spesial buat Umi Siti Amaros, Domukti, ada Vivin Alia, Alicia, Ferry Ardianto di Perumtas 5 Prambon, dan juga buat Bunda Sutira, Bunda Yati, Bunda Mami, dan semuanya sehat walafiat, amin. Pak Dianto juga sehat ya. Dendang Surabaya, selamat malam. Oke, terputus, bisa dicoba lagi. Pak Suwanto, selamat malam. Syahdu banget, mengapa dari Ida Royani malam hari ini yang diminta? Salamnya buat Bunda Farha, buat Bunda Ani Bohai di Andra Tiwi. Kemudian buat Mbak Yanti, ada Bunda Stira, Bunda Waris, Ima Duo, Mbak Ella, dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Selamat malam, apa kabar ini?
1: Ya, apa kabar, kabar.
0: Malam ya, minggu, rek, ya apa ini?
1: Malam minggu. Mari mangan iki luwuh. Rasane sampe nang
0: ndas-ndas. Mantap, rek.
1: Tahu luwuh ini.
0: Enggak tahu apa itu.
1: Yang bonceng itu, bonceng.
0: Waluh ta.
1: Bonceng yang di itu kayak dibuat manisan kayak gitu lah.
0: Oh. Ngerti aku, bonceng yang ijo gede itu kan.
1: Iya, itu
0: lagi
1: kere-kere
0: seperti
1: kayak banyu
0: apu
1: gitu.
0: Oh, seger, rek.
1: Wah, mantap.
0: Kira-kira
1: petang plastik.
0: Mantap. Ya, wes, lagunya apa ini?
1: Lagunya apa sih yang enak?
0: Apa lagunya?
1: Ya, wes, iki lagu Dedel Duel kono-kono ya.
0: Dedel Duel? Ya, campur sehari lah, Anca.
1: Campur sehari, tadi?
0: Ya apa sih, dendang ini.
1: Dendang berapa ya? Apa ini ya?
0: Apa? Yo, lagunya apa ini?
1: Ada yang mes kali ini masih resep.
0: Ya wes lagunya dulu aja apa? Yuk, yang lain menanti.
1: Lagunya apa ini? Yang enak ini, yang tersayang ini.
0: Yang tersayang, siap. Soalnya buat siapa?
1: Yes, selamat buat semuanya yang udah gabungan tadi. Semuanya, iya lagunya dulu tadi. Yang miss call nomor loro.
0: Iya, siap.
1: Oke, buat yang miss call, terima kasih. Oke, masih bisa gitu aja, terima kasih Mas Tunggu lagunya.
0: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi boleh ya, Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Sadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren-keren, rek, yuk apa ini?
2: Yon, kak, main tangga ditampani kena uang mana.
0: Oh, anu dah, wes ngantri.
2: Khususnya ini saya gimana jadi.
0: Wes ngantri, kayak jam itu.
2: Salah aku ini saya cahit, cuman
0: dulu
2: cahit, cuman. Salam melanjut.
0: Yo.
2: Assalamualaikum kok. Cuman Dali, terus Kak Narti, Kak Gipi, Pak Suwanto, Mas Agus, Bang Arjuli, terus Pak Dianto, Pak Sur, terus Pak Abang Kosim, Cahari, Kak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solihain, Mas Hafiz, Pak Kasian, sama Bang Ujang, Bang Uco, Pak Bogedan, Kak Aim, Pak Rusdi, Pak Jono, terus Pak Wahid, Kak Rohim, sama Pak Nardi, sama Pak Samsul Hadi, terus Pak Yati Aprilia, Pak Aprilia, Pak Tanti sama Mbak Ella, Mama Eli aku cinta, Bunda Ima, bareng Mbak Ima, Pak Bunda Sitira, Bunda Mami, Baiklah, serta semuanya. Salam sedulur selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi terakhir, Dinang Surabaya, selamat malam. Oke, tidak beruntung sobat kota. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo.
3: Dendang Surabaya.
0: Selamat malam. Aduh banget. Aduh banget, selamat malam. Dari mana ini?
3: Dari Madura.
0: Dari Madura dengan Mbak Latifah ya?
3: Oke.
0: Oke, aman. Ayo, alhamdulillah sehat baik. Lagunya apa? Keren-keren nih, kere. Ayo.
3: Keren. Aduh, aku minta maafmu aja.
0: Minta maaf lagi. Yang kemarin kayaknya itu toh. Yang lain apa?
3: Oh, Hartati.
0: Hartati. Ya wes, salam buat siapa?
3: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Oke, deh. Iya.
3: Yang barokah dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Terima kasih sobat kata yang sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya untuk edisi hari Sabtu malam Minggu. Sobat kata untuk hari ini, terima kasih semuanya ya. Di Lembarga 5 September 2026 habis ini Caning jam 9 sampai 11 malam nanti. Terima kasih semuanya, dan besok Dendang Surabaya bisa kembali sobat kata ikuti jam 9 jam 7 sampai 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat kota, hidup ini adalah sebuah perjuangan dan juga petualangan yang penuh rintangan dan lika-liku. Nah, di tengah perjalanan panjang ini, kita tidak jarang dihadapkan dengan berbagai situasi yang menguji kekuatan dan juga mental kita, sobat kota. Pastikan kita punya mood booster, dorongan, semangat untuk bangkit dan terus melangkah untuk maju. Jangan pernah

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor, sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor? Nanggone program saya sinten iket mau kan? Nah iki cak neng campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iki lo tampil mana? Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya ngantos jam 11 mangke.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walu walu koma si Jogot FM dangdutnya Surabaya dolor. Tak kandani yo. Yo kan lagu-lagu tembang-tembang nanggone cak ne kan yo berbagai macam yo. Macam-macam ngono lho senengane dulur-dulur kabeh. Lah iki ono yo salah sijine penyanyi. Tapi ki penyanyi iki penyanyi dangdut lho. Penyanyi dangdut yang terkenal ternama yo iso uga disebut iki diva dangdut. Nah iki gawe lagu anyar lho, merilis lagu anyar. Lan lagune iki lagu berbahasa Jawa, basa Jawa. Dadi memang genre musik Jawa sing populer yo, sing kekinian. Iki kan yo mulai dilirik to penyanyi-penyanyi pop, penyanyi-penyanyi dangdut. Nah, yo iki termasuk Eri Susan. Iki yo lagi ngerilis lagu judule Lilo. Nah, pengen ngerti koyo apa dulur ya lagu Lilo? Monggo disimak.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.
1: Laku apa ya? Laku lawas lawas dia. Ayo, Mas. Nyanyi. Pas gini nyanyi lagu lawas gini.
2: Pas kerembedo.
1: Habis apa? Lagu apa, Mas? Lagu ini sampean wes.
3: Lagu lawasan.
1: Anu, apologize.
4: Lawasan ya.
1: Lawasan ya.
4: Oke.
1: Singgile sampean apologize.
4: Oke, digoyang yuk.
1: Sikat dim.
4: Ayo geng, sikat
1: geng. Sepurane biyen.
4: Best.
1: Joss. Saiki lho iki.

Walu-walu,siji Kota FM dangdutnya Surabaya dolor. Aja kuatir iki lho, Cak Neng. Sing wis siap setia yo tansah ngancani dulur-dulur sing lagi ngopo ae. Pokoke ta, malam Minggu ngene iki apa maneh ya, wis misale gak nanti nanti yo gak apa-apa. Kan ya iso diisi pokoknya aktivitas sing sekiranya iki iso membahagiakan diri sendiri ngono lho ya. Sing seru-seruan ngono iki lho ya. Ya misalnya nek gak ono apa acara karo kanca-kanca, jalan-jalan dhewe, ya halan-halan dhewe santai-santai ngono iku. Wis gak ono apa iki zamane malam Minggu iku kelabu. Wis gak usah malam Minggu kelabu, malam Minggu galau. Ya kan? Ben gak ono rasa-rasa sing kesepian ngono iku lho ya. Atau pengen nonton film dhewe ya gak apa-apa, senengane apa ya. Terus mbok menawa ya senengane iku masak hobi niku masak ya gak apa-apa, nyoba-nyoba resep-resep sing anyar ya. Atau be ngene iku ana kanca-kanca sing rada longgar ya dijak langsung ya. Yes. Terus timbangane ngelamun ya, timbangane merenung sendirian dhewean. Lah ya iki lho gabung nang ngene sak ning. Monggo disimak bareng-bareng.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: koplo gending Kota FM. Yo iki, yo iki.
1: Walu-walu kama siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Dulur, ojo ngantuk sik yo, sik jam

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. But selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, Rek. Wireless season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame, ay.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: tanganmu nyetrum sayang. Nggak tekan yang dodo.
1: Isra patut. Besar anak.
0: Gondel musik.
1: Mister Suga.
2: Orang tuanya Indonesia.
0: Baraan itu canggung goro putur coy.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Not quite. Pie for everybody!
1: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. Never ever getting rid of me.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih, isu-isu rame ae.
4: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
4: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.